Jaminter o tobeer o somiter o tobeer jaw mana boko mbora o so mana boko mbora wara ni munye wara ni sheta kelenye ko dima ikani mene ikanso.